الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكن الله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini kembali memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kembali menjalankan amal ibadah kita, amal ibadah besar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amal ibadah talabul ilmi. Yang mana ilmu merupakan bekal dan merupakan pondasi dasar bagaimana seorang muslim, seorang muslimah bertindak, berlaku, bertutur kata, dan terlebih lagi yang lebih penting adalah menyangkut tujuan hidup mereka, bagaimana mereka bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain kecuali harus membekali diri dengan ilmu syar'i. Alhamdulillah, di masa kali ini thalabul ilmi bukanlah upaya yang sulit. Di masa-masa ini thalabul ilmi bukanlah hal yang susah untuk dijalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah waktu, semakin bertambah zaman, Allah semakin berikan kemudahan, Allah permudah untuk mempelajari agamanya dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang ada. Akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum wanita atau kaum muslimah, kaum mukminah telah diangkat oleh Allah Jalla wa'ala dari berbagai macam bentuk penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Di masa hidupnya kaum wanita di bawah naungannya orang-orang Yahudi, di bawah naungannya orang-orang Nasrani, mereka hidup dalam penindasan, hidup barakallahu fikunna di dalam kesengsaraan. Mereka seperti makhluk yang tidak dianggap, seperti makhluk yang tidak ada nilainya di sisi mereka. Kemudian ketika datangnya Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat, harkat, dan martabat kaum wanita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia termasuk pihak yang mendapatkan bagian dari harta waris ketika dahulu harta waris itu direnggut oleh kaum laki-laki di masa jahiliyah. Dan sekarang pun wanita begitu ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kaum wanita itu yang dahulu hanya diposisikan sebagai nasallallahu assalamatu wal afiyah wa na'udzubillah, sebagai pemuas syahwatnya para laki-laki yang berpenyakit. Nah, kini dengan datangnya Islam, Allah Jalla wa Ala mengangkat tinggi-tinggi derajat mereka. Wanita di dalam Islam wajib untuk diberi penjagaan. Wanita di dalam Islam
wajib untuk diberi pendidikan. Wanita di dalam Islam juga memiliki hak yang sama sebagaimana kaum laki-laki. Dalam beberapa hal sama, sebagaimana anak laki-laki wajib untuk diperhatikan kesehatannya, diperhatikan fisiknya, anak perempuan pun juga demikian. Anak wanita yang dahulu oleh kaum musyrikin Quraisy di masa jahiliyah mengenaskan kehidupannya baru lahir. Anak wanita itu dikubur hidup-hidup. Namun dengan datangnya Islam, bayi wanita itu dimuliakan, ditinggikan. Dan kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sampai-sampai beliau menyatakan, man awahunna wajabat lahul jannah, dan barang siapa yang awahunna, yang kemudian naam memberikan kepedulian, perhatian, penjagaan, pendidikan kepada kaum wanita, ya, wajabat lahul jannah, maka wajib Allah mewajibkan untuk hamba tersebut mendapatkan nikmat al-jannah. Dan sebagaimana wanita sebagai seorang ibu, wanita itu mendapatkan jatah bakti anak yang lebih besar daripada jatah bakti anak kepada ayahnya. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika ditanya, man abur, qala ummuk, ditanya demikian ummuk, ditanya demikian yang ketiga kalinya tetap ummuk, baru ditanya untuk yang keempat kalinya, man abur, qala abuk, maka Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, kau berbakti kepada ayahmu, pertama, kedua, ketiga, sehingga ayah itu bisa dikatakan oleh para ulama mendapatkan sepertiga bagian bakti anak, dari bakti anak kepada ibunya. Ayah hanya mendapatkan sepertiganya. Nah, menunjukkan betapa tingginya kedudukan kaum wanita di dalam Islam. Dijaga harkat mereka, dijaga martabat mereka, dijaga, ya, mereka semuanya, sehingga mereka juga tumbuh kembang, mendapatkan hak untuk tumbuh kembang menjadi generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang salihah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, atau di sini dengan penjagaan Allah Jalla wa ala tersebut, Allah siapkan tugas-tugas yang akan mengangkat dan membawa kebaikan dan membawa pembenahan besar terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, diawali dari lingkungan rumahnya, kemudian bertambah lagi di lingkungan masyarakatnya, bertetangga kanan kiri, kemudian bertambah lagi sampai kepada masyarakat di dalam bernegara. Nah, di sini ayuhal akhwat wa ya ayuhal ummahat, kami nampaknya penting untuk membawakan dan membaca salah satu risalah ringkas dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang membahas tentang, atau beliau beri judul risalah tersebut dengan Daurul Mar'ati fi Islahi Al-Mujtama', peran kaum wanita di dalam, barakallahu fikunna, mereformasi atau membenahi kondisi masyarakat. Nah, sehingga di sini menggambarkan dari kitab dan penjelasan beliau bahwasannya kaum wanita itu juga memiliki peran besar, memiliki andil yang cukup besar di dalam membenahi keadaan umat. Berawal dari anak-anaknya, kemudian keluarganya, membawa barakallahu fikunna ketenangan, ketentraman jiwa di rumah bagi suaminya, bagi anak-anaknya, yang dengan itu akan membawa suasana yang nyaman dan nikmat untuk kemudian talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya
Nah, anak-anak itu bisa terdidik, terbentuk mentalnya dari kebaikan kaum wanita. Coba kita lihat bagaimana anak itu akan berkembang. Maka dilihat dari pendidik pertamanya. Pendidik pertama dan utamanya ialah yaitu ibunya. Nah, pendidik pertama dan utama itu adalah ibunya. Makanya sampai dikatakan al-um madrasah. Ibu itu adalah sekolah bagi anaknya, sekolah pertama. Bagaimana kondisi anak itu, bagaimana keadaan anak itu akan lebih banyak meniru kebiasaan-kebiasaan yang dipertontonkan atau diperlihatkan oleh ibunya. Sehingga kebaikan seorang ibu, kebaikan seorang wanita itu dicontoh oleh anaknya. Sementara anak itu merupakan salah satu dari bagian masyarakat. Iya, salah satu dari bagian dari masyarakat. Duhai kiranya kalau anak-anak di rumah-rumah kaum muslimin itu mencontoh, meneladani ibu-ibu dan kaum muslimat yang salihah, maka ketika mereka keluar pun akan muncul yang namanya as-salah. Ya, akan muncul yang namanya kebaikan, kebaikan di dalam beribadah kepada Allah, kebaikan di dalam berkhidmat kepada agama Allah Jalla wa'ala, kebaikan di dalam berukhuwah antara sesama kaum muslimin, ya, kebaikan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka berawal dari madrasah pertamanya. Di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala setelah membuka risalah tersebut atau risalah beliau ini dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, dan beliau kemudian menyatakan ini sebagai muqaddimah dari risalah beliau. Dan setelah beliau membaca solawat dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat atas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bersolawat untuk para sahabat beliau dan umat yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya hingga nanti hari kiamat, baru beliau menyatakan bara'atul istihlal amma ba'du. Adapun setelahnya kata beliau rahimahullah, fa innahu yasurruni an ahdura ilal kulliyatil mutawassitati lil banat. Nah, fi juddata fi hadzal yawm ats-tsulatsa ats-tsalitsul 20 min syahri rabi'in ats-tsani 'am 12 wa 400,000. Nah, sesungguhnya kata beliau, ini kesempatan yang sangat membahagiakan bagi saya, kesempatan yang saya dipercaya untuk menyampaikan hadir, menyampaikan muhadharah, menyampaikan kalimat, menyampaikan kuliah, kajian, ya, di marhalah al-mutawassitah lil banat di kota Jeddah di Arab Saudi pada hari ini, yaitu di hari beliau menyampaikan kajian ini, hari Selasa tanggal 23 bulan Rabiul Tsani tahun 1412 Hijriah. Kalau sekarang 1448 ya berarti 6 berapa tahun yang lalu sudah. Mungkin sekitar 26 tahun yang lalu. Lu'abbir amma fi nafsi an hadzal mawdu'il khatir. Untuk saya menyampaikan apa atau menyampaikan apa yang ada di benak saya ini tentang materi yang sangat-sangat penting ini, yaitu materi seputar daurul mar'ah fi islahil mujtama', perannya kaum wanita, kaum muslimah, kaum mukminah di dalam membenahi kondisi masyarakat. Nah, tentunya yang dimaksud di sini pembenahan masyarakat itu ayuhal akhwat wa ayuhal muslimat, dengan pembenahan agama Allah Jalla wa Ala, ya. Pihak-pihak pelaku di masyarakat adalah kaum wanita. Namun materi yang akan disampaikan dalam rangka untuk membenahi keadaan mereka adalah Islam was sunnah.
maka otomatis yang membawanya adalah wanita-wanita yang salihah. Perannya wanita salihah ini akan membawa kebaikan yang sangat-sangat besar bagi kaum muslimin. Fa'akulu musta'inan billah. Maka saya sampaikan dalam keadaan saya juga meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, taliban minhu at-taufiq lis-sawabi was-sadad, serta terus dan memohon kepada Allah Jalla wa Ala at-taufiq, naam, lis-sawab, dan berikan taufik untuk berjalan lurus di atas kebenaran, dan kemudian juga dijaga, diluruskan oleh Allah Jalla wa Ala di atasnya. Inna dawral mar'ati fi islahil mujtama'i dawrun lahu ahamiyatuhul kubra. Sesungguhnya tugas kaum wanita di dalam mereformasi atau membenahi umat ini merupakan partisipasi atau peran yang memiliki nilai penting yang begitu besar. Ya, memiliki nilai penting yang sangat besar. Wa dzalika li anna islahal mujtama'i yakunu 'ala naw'ain. Karena membenahi kondisi masyarakat, mereformasi kondisi masyarakat yang tadinya tidak baik atau kurang baik, dibenahi menjadi generasi atau menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang terbina, masyarakat yang terbimbing, terbimbing akidahnya, terbimbing adabnya, terbimbing akhlaknya, terbimbing dari segala hal dan segala aspek kehidupannya. Barakallahu fikum. Ini ada dua macam pembenahan masyarakat itu, ada dua macam. An-na'ul awal, jenis yang pertama ialah al-islahu dhahir, pembenahan al-dhahir, pembenahan yang nampak jelas. Yang di sini disebutkan oleh beliau yaitu pembenahan kondisi yang berada di luar rumah. Ya, kondisi yang berada di luar rumah. Maka yang seperti ini, wa huwa alladhi yakunu fil aswaq. Maka pembenahan ini yang terjadi dan diberlakukan, diterapkan fil aswaq, di pasar-pasar, wa fil masajid, dan juga di masjid-masjid, wa fi ghairiha minal umur dhahirah, dan di tempat-tempat lain yang memang tempat tersebut di luar rumah yang nampak jelas, kelihatan kasat mata. Naam. Wa hadha yaghlibu fihi janibur rijal. Maka pembenahan jenis yang pertama ini keumumannya, barakallahu fi kunna, itu yang banyak berperan dan berpartisipasi adalah kaum ar-rijal, kaum laki-laki yang terus kontak, yang terus kemudian berinteraksi dengan umat di luar sana. Siapa? Kaum rijal, laki-laki. Li'annahum hum ahlul buruzi wadzuhur. Karena merekalah memang yang kerjanya itu ya ahlul buruz, selalu kelihatan jelas nampak di barisan bagian depan. Begitu. Karena memang mereka yang istilahnya punya aktivitas di luar rumah, ya mereka, sehingga mereka yang terlihat. Maka pembenahan di luar rumah itu kaum laki-laki lah yang punya peran besar di sana. Ini pembenahan jenis yang pertama. Wa amanna utsani, adapun pembenahan jenis yang kedua ialah fahuwa islahul mujtama'i fi ma wara'al judur. Yaitu pembenahan masyarakat melalui di balik tembok. Ya, pembenahan masyarakat yang dilakukan di balik al-judur, maksudnya al-buyut. Ya, yang dilakukan di dalam, dari dalam rumah. Yang dilakukan dari dalam rumah, wa huwallazi yakunu fil buyut. Nah, pembenahan seperti ini, barakallahu fi kunna, ini yang dilakukan di dalam rumah. Maka yang di dalam rumah, fa inna ghaliba muhimmatihi mauqulun ilal mar'ati nafsiha. Maka tugas-tugas pembenahan, reformasi kondisi umat dan masyarakat ini dipercayakan kepada kaum wanita dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita itu sendiri. Jadi, kaum wanita itu
di rumah, bukan terus kemudian apa semata-mata tugasnya itu membenahi rumah, menjaga kebersihannya, menjaga kenyamanannya, menjaga ini dan itu. Tetapi itu merupakan apa? Merupakan peran. Ya, peran kaum wanita membenahi masyarakat dari dalam. Membenahi masyarakat dari luar adalah tugasnya kaum laki-laki. Tapi pembenahan masyarakat dari dalam rumah, dari person-person pembentuk, ya, pembentuk masyarakat itu, ya kan, anak-anak laki-laki ini nanti mereka jadi besar kan jadi tokoh, ya kan? Bagaimana kondisi dan keadaan mereka? Maka pendidikan mereka itu berpengaruh, dipengaruhi oleh besarnya kedekatan mereka dengan ibunya. Lah yang namanya anak-anak itu, ayuhal ummahat, wa ya ayuhal akhwat, al-muslimat wal-mu'minat, insyaAllah, ya, itu sudah memiliki kedekatan yang begitu besar kepada ibu-ibu mereka, yang mereka adalah bagian dari kaum wanita, memiliki kedekatan dengan ibu-ibu mereka semenjak di perut, semenjak di dalam perutnya. Perutnya sang ibu itu sudah dekat sama ibunya, sehingga wajar, lumrah kalau memang anak-anak itu sejak bayi itu lebih dekat kepada ibunya daripada kepada ayahnya. Nah, sehingga pendidikan itu, pendidikan mereka, mereka terbimbing, terbina di atas kesolehan, di atas Islam, di atas sunnah, tergantung dari para pendidiknya. Makanya menyiapkan para pendidik ini bukan perkara yang sangat bukan perkara yang remeh, tapi perkara yang sangat-sangat penting dan besar. Nih lihat, pembenahan dari dalam rumah. Maka wanita, para istri itu punya peran yang sangat besar. Li'annal mar'ata hiya rabbatul buyut. Karena wanita itu merupakan tuan rumah. Iya, maksudnya bukan tuan rumah terus kemudian apa mengalahkan suami, ya, enggak, bukan seperti itu. Tapi dia adalah orang, wanita adalah orang-orang yang diamanahi untuk menjaga kebaikan rumah, menjaga rumah dari dimasuki oleh orang-orang yang tidak diridhai oleh para suami mereka. Nah, menjaga rumah, yang terlebih lagi kalau sifatnya itu orang, tapi lebih lagi juga menjaga ideologi anak-anaknya. Iya, mereka para pendidik. Kama qala Allah Subhanahu wa taala muwajjihanil khitaba wal amra ila nisa'in nabi sallallahu alaihi wa sallam. Hal ini sebagaimana dimuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mana ayat tersebut diarahkan oleh pembicaraannya itu oleh Allah Jalla wa'ala kepada Nisa'un Nabi, kepada istri-istri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Perintahnya Allah tujukan kepada para ummahatul mu'minin. Namun itu juga berlaku untuk seluruh wanita. Ya. Fi qawlihi ta'ala, dan pada firman Allah Jalla wa'ala, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Nah, karena di rumah tersebut butuh akan keberadaan kalian. Kalian di satu sisi sebagai pihak yang dijaga di dalam rumah, tertutupi aurat kalian, ya, terjaga kehormatan kalian di dalam rumah. Tapi di dalam rumah kalian gak nganggur. Gak hanya terus kemudian kerjanya scroll-scroll HP, scroll-scroll media sosial. Enggak. Tetapi melakukan kewajiban-kewajiban dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa perkembangan besar di masyarakat. Membentuk mental anak-anaknya. Waqarna fi buyutikunna. Sudah, kalian tinggallah, ini perintah Allah, waqarna ini adalah kata perintah, tinggallah kalian fi buyutikunna, di dalam rumah-rumah kalian.
Karena Allah Jalla wa'ala mempersiapkan kalian di dalam rumah sebagai para pendidik. Nah, Rabbatul Buyut. Sebagai orang-orang yang diamanahi menjaga rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan Allah Jalla wa'ala sampaikan larangan dan janganlah kalian bertabarruj. Sebagaimana tabarrujnya wanita-wanita ahlul jahiliyah di generasi mereka yang pertama. Jangan sampai bertabarruj. Itu merupakan contoh, itu merupakan teladan yang jelek, teladan yang buruk, yang justru akan membawa kerusakan di tubuh kaum muslimin. Sebagaimana fitnah kaum wanita itu telah merusak Banu Israel. Maka janganlah kalian ini bentuk penjagaan Allah terhadap kaum wanita. Janganlah kalian melakukan kelakuan-kelakuan atau tindakan-tindakan yang akan merusak masyarakat. Apa tabarruj di antaranya? Dan ini akan membawa fitnah yang begitu besar, yang sangat mengerikan bagi kaum laki-laki, dan tidak ada fitnah yang lebih besar yang lebih membahayakan kaum laki-laki melebihi bahayanya barakallahu fikunna fitnahnya kaum wanita. Dan Allah Jalla wa'ala perintahkan ketika kalian di rumah jangan menganggur, tapi apa? Wa aqimnas salata, dan tegakkanlah salat di rumah-rumah kalian. Si bayi, si anak ngelihat umi sholat, iya, terbiasa melihat umi sholat 5 waktu, praktek sendiri, iya kan? Praktek, niru, mengikuti apa yang dilihat oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, ibu ini adalah pendidik yang mendidik anak-anak dengan keteladanan, dengan contoh, dengan sikapnya yang hikmah, dengan kelemah lembutannya anak-anak, karena memang mentalnya anak-anak belajar enggak bisa dikerasi. Oleh karenanya barakallahu fikunna, memang kaum wanita adalah mamba'ur rifq, ya, tempat munculnya ar-rifq, kelemah lembutan, kasih sayang terhadap anak. Maka pendidiknya anak-anak tersebut ya ibunya di dalam rumah. Aqimnas salata, tegakkanlah salat. Wa atinaz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasula, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Taatlah kalian wahai nisa'un nabi, taatlah kalian wahai istri-istri nabi kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu ketika apa? Anak melihat sang ibu menghidupkan sunnah di rumah, itu dengan sendirinya akan membentuk apa? Membentuk mental dan karakter mereka. Karakter generasi sunnah. Karakter generasi as-salafiyah. Mereka melihat ibunya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Lumrah, wajar kalau ternyata si anak juga jadi anak yang soleh. Karena dibesarkan oleh sosok teladan yang solehah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait. Yang mana sekarang ini dan sudah lama berlangsung, musuh-musuh Islam itu ingin bagaimana caranya kaum wanita itu melepas peran mereka dari dalam rumah agar anak-anaknya tidak terurus. Kalau sudah tidak terurus, giliran orang-orang kafir yang akan merusak mereka tanpa ada pantauan, tanpa ada pendidikan, tanpa ada kasih sayang dari ibunya. Ibunya lebih senang di luar rumah, lebih senang memilih kerja di luar rumah, lebih suka untuk beraktivitas di luar rumah ketimbang apa? Ketimbang memperhatikan tarbiyah pendidikan anaknya yang merupakan apa? Calon-calon generasi penerus. Kalau sudah seperti ini, ya anggap saja mereka apa, orang-orang kufar mendapatkan tanda-tanda kemenangan. Kenapa? Ini sudah tatanan masyarakat sudah dirusak oleh mereka. Makanya kaum wanita itu selalu dihimbau emansipasi, emansipasi, emansipasi, penyetaraan diri dengan laki-laki di luar sana. Jangan hanya dikira terus kemudian apa wanita itu tugasnya melulu di dapur dan kasur.
nas'alullaha salamat wal afiyah, itu kalimat-kalimat mereka. Ya. Wanita itu juga punya peran besar di luar rumah. Ya, ini tipu muslihat. Bagaimana caranya biar apa? Biar tugasnya kaum wanita di dalam rumah itu ditanggalkan. Akhirnya kaum wanita ikut-ikutan campur baur dengan kaum laki-laki di luar rumah, di pasar-pasar, di kantor-kantor, ya, di berbagai tempat. Muncul kemudian akhirnya kan fitnah, kehancuran tatanan masyarakat. Nah, anak terlantar, tidak terbimbing, tidak terbina, jadi rusak. Gara-gara tidak mengikuti perintah Allah Jalla wa'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menyatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala hanya ingin, ya, menginginkan dari kalian menghilangkan ar-rijs, menghilangkan perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek dari ahlal bait. Yutahhirakum tatahira, dan Allah Jalla wa'ala ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya, ingin membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ahamiyatu dauril mar'ati fi islahil mujtama'. Apa nilai pentingnya? Nilai pentingnya, ya, peran kaum wanita, peran kaum muslimah di dalam membenahi kondisi masyarakat. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, nadhunnu ba'da dhalika annahu la dhaira alayna in kulna inna islaha nisfal mujtama'i aw akthara yakunu manutan bil mar'ati. Oleh karena itu kami yakin bahwa la dhair, tidak ada salahnya menyatakan inna islaha nisfal mujtama'. Bahwasannya pembenahan separuh dari masyarakat atau lebih bahkan bergantung dari kaum wanitanya, bergantung dari masyarakat wanitanya. Kenapa bisa demikian? Beliau sebutkan, kata Syekh, wadzalika lisababain. Nah, pernyataan tersebut itu ada ada dua sebab, ya. Latar belakangnya itu ada dikarenakan dua sebab. As-sababul awal annan nisaa'a karrijali 'adadan. Ya. Sebab yang pertama ialah kenapa kaum wanita itu bisa atau pembenahan atau reformasi masyarakat yang tadinya kondisinya tidak baik menjadi baik dan menjadi masyarakat yang bagus, masyarakat yang madani. Ya, masyarakat yang berpendidikan, masyarakat yang tinggi peradabannya. Nah, untuk mereformasi pada kondisi seperti ini, setengah masyarakat atau bahkan lebih itu bergantung dari peran wanitanya. Sebab yang pertama, kata beliau, kenapa begitu pentingnya peran wanita, annan nisaa'a karrijali 'adadan. Wanita itu jumlahnya, ya, jumlah personnya itu semisal seperti laki-laki. In lam yakun aktsar, jika tidak dikatakan lebih banyak. Bal hunna aktsar min bani Adam, justru malah keberadaan mereka itu, jumlahnya mereka lebih banyak, lebih besar daripada kaum laki-laki dari kalangan Banu Adam. A'ni anna dzurriyyata Adam aktsaruhum minan nisa. Yang saya maksud di sini ialah, kata Syekh Ibn Utsaimin, bahwa keturunan Nabi Adam yang paling banyak itu dari jenis an-nisa, dari jenis kaum wanita. Ya. Ya, sudah, itu memang ketetapan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum wanita Allah Jalla wa ala ciptakan jumlahnya lebih banyak ketimbang kaum laki-laki. Kama dalat ala dhalika sunnatun nabawiyah, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam dalil dari sunnah an-nabawiyah. Walakinnaha takhtalifu min baladin ila balad. Namun, ya, kondisinya, keadaannya berbeda antara satu
negeri dengan negeri yang lain, wa min zamanin ila zaman, dan dari satu waktu, dari satu generasi ke generasi yang lain, beda-beda. Faqad takunun nisa'u fi baladin ma akthar minar rijal, bisa jadi kaum wanita di sebuah negeri jumlah mereka, intensitas mereka lebih banyak daripada kaum laki-laki, daripada kaum musliminnya. Ya, waqad yakunul aks fi baladin akhar, dan bisa jadi sebaliknya di negeri yang lain. Laki-lakinya lebih banyak daripada wanitanya. Kama annan nisaa qad yakunna aktsara minar rijal fi zamanin wal aksu fi zamanin akhar. Sebagaimana pula kaum wanita itu jumlahnya lebih banyak dari kaum laki-laki di sebuah generasi atau di sebuah di satu waktu, namun di waktu yang lain bisa jadi sebaliknya, kaum laki-laki lebih banyak. Naam. Ini sebab pertama, yaitu secara global keberadaan kaum wanita di dunia ini, ya, di muka bumi ini, itu jumlahnya mereka lebih melampaui jumlahnya kaum laki-laki. Wa ala kulli halin fa inna lil mar'ati dauran kabiran fi islahil mujtama'. Nah, yang terpenting di sini kesimpulannya ialah bahwa kaum wanita punya peran dan partisipasi yang begitu besar dan penting di dalam mereformasi, membenahi kondisi umat. Wa hunaka mas'alatun ukhra tubayyinu ahammiyata nam dauril mar'ati fi islahil mujtama'. Nam, ada permasalahan lain yang semakin memperjelas dan semakin menekankan akan betapa besar dan pentingnya peranan kaum wanita di dalam membenahi keadaan umat. Taib, itu tadi sebab yang pertama, jumlah mereka lebih besar. Sebab yang kedua ialah wa anna nasyatal ajyal. Nah, ini dia dijelaskan oleh beliau. Awwalu ma tansha'u innama takunu fi ahdhanin nisa'. Syufna? Coba antum cermati ini perkataan beliau baik-baik. Bahwasannya al-ajyal, generasi, ya anak-anak kita ini, dan kita dahulu juga demikian, generasi, ya, mereka kan nanti yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan, ya kan? Anak-anak kita itu, mereka semuanya tumbuh kembang, yang pertama kali masa tumbuh kembangnya mereka itu berada di dalam pangkuan an-nisa, pangkuannya kaum wanita, yaitu ibu-ibu mereka. Wabihi yatabayyanu ahammiyata ma yajibu 'alal mar'ati fi islahil mujtama'. Maka dari sini kelihatan dan nampak jelas nilai pentingnya tugas-tugas kaum wanita yang harus mereka lakukan di dalam membenahi kondisi dan keadaan umat. Berawal dari mana? Berawal dari anak-anaknya sendiri. Nah, kemudian Syekh menyebutkan Muqawwi

kondisi masyarakat. Kata beliau rahimahullah, likai tatahaqqaqa ahammiyatul mar'ati fi islahil mujtama' la budda lil mar'ati minal muahilat. Agar pentingnya pembenahan masyarakat yang dilakukan oleh wanita itu bisa terwujud, maka kaum wanita itu butuh untuk mempertajam skill mereka. Au muqawimat. Ya, mereka harus punya pegangan. Litakuma bimuhimmatiha fil islah. Agar mereka bisa menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik di dalam melakukan upaya reformasi dan pembenahan. Wa ilaikum janiban min hadhil muqawimat. Nah, di sini saya sampaikan satu sisi dari pilar-pilar atau bekal-bekal yang harus mereka miliki tersebut. Al-muqawimul awal. Pilar yang pertama atau hal pertama yang harus ada pada diri seorang wanita agar apa? Agar mudah bagi dia melakukan upaya pembenahan. Antakunal mar'atu nafsuha salihatan. Hendaknya wanita itu pada dirinya harusnya menjadi pribadi yang salihah. Taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ta'i'atun lillahi wa li rasulih. Litakuna uswatan hasanah. Tuh dia kan kata Syekh. Makanya kaum wanita ini benar apa yang sudah dijalankan oleh Al-Ustadz Abu Ja'far hafizahullahu ta'ala, memberikan waktu dan jam khusus kepada para ummahat di tempat antunna, di Boven sana, di Boven Digul sana, ya, waktu khusus untuk taklim. Karena itu taklim tersebut merupakan sarana agar antunna semuanya menjadi pribadi-pribadi ibu-ibu yang solihah. Agar nantinya muncul lahir dari antunna generasi-generasi hebat, generasi-generasi besar yang akan menggantikan kita semuanya ketika kita sudah wafat nanti. Nah, qudwatan thayyibatan fi banati jinsiha, menjadi teladan yang baik bagi putri-putri mereka. Walakin kaifa tasilul mar'atu ila shalah? Tapi atau namun, gimana caranya agar wanita ini bisa sampai kepada derajat salihah? Lita'lam kullu imra'atin annaha lan tasila ila shalahi illa bil ilm. Shufna. Hendaknya dipahami dan diketahui oleh mereka, oleh setiap kaum wanita, bahwa derajat kesolihan pada diri seorang wanita itu gak mungkin bisa diraih kecuali harus dengan ilmu. Mustahil ya seorang wanita menjadi wanita yang solihah tanpa ilmu, gak mungkin. Lah kalau kemudian wanita itu tidak solihah, lah ya apa anaknya? Bagaimana anaknya? Iya. Bagaimana anaknya? Ya kan tanggung jawab bapaknya, Ustaz. Iya, tanggung jawab bapaknya, betul memang. Tanggung jawab pendidikan iya, tanggung jawab nafkah iya, memang tanggung jawab bapaknya. Betul. Tetapi Anda juga sebagai kaum wanita, sebagai seorang istri juga punya tugas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka Anda akan dengan mudahnya menjalankan tugas tersebut kalau antunna menjadi pribadi-pribadi wanita-wanita yang salihah. Tidak ada tokoh besar ya, atau bahkan tokoh-tokoh besar di umat ini semenjak di masa para sahabat sampai saat ini, barakallahu fikunna, sosok-sosok alim ulama, tokoh-tokoh pembaharu umat itu, mereka menjadi tokoh pembaharu, menjadi pejuang, menjadi mujahid,
berkat dukungan.

dengan kesolihan ibunda mereka. Ada yang diasuh oleh kakak putrinya mereka. Ada yang diasuh oleh bibinya. Entah dia sebagai statusnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang bibi, sebagai kakak putri, jadi teladan contoh. Yang akhirnya membuahkan kesolehan pada anaknya, kepada ponakannya, kepada adiknya. Nah, kesolehan itu ayuhal akhwat wa ya ayuhal ummahat harus dengan ilmu syar'i. Enggak bisa derajat solihah diraih tanpa ilmu, tanpa belajar, tanpa hadir taklim, enggak mungkin. Wa ma a'nihi bil ilmi huwa al ilmu syar'i alladhi tatalaqqah. Nah, dan apa yang saya maksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ya ilmu agama yang harus ia pelajari, yang harus ia timba dari sumbernya. Imma min butunil kutub, entah dari perut-perut kitab, dari lembaran-lembaran kitab, ilmu yang tertulis padanya. Idza amkana hadzalik, apabila kondisi tersebut memungkinkan dan dia punya kemampuan membaca kitab-kitab para ulama. Wa imma min afwahil ulama, atau para wanita ini menimba secara langsung dari afwahil ulama, dari lisan-lisan dan mulut-mulut para ulama. Sawon akana haulail ulama minar rijali au minan nisa, entah para ulama tersebut dari kalangan kaum rijal maupun dari kalangan kaum nisa sendiri. Wa fi asrina hadha yashulu katsiran an tatalaqqal mar'atul ilma min afwahil ulama, dan di masa ini, masa beliau masih hidup ya. Ya. Ini sekarang 1448. Beliau menyampaikannya ini tahun 1412. Iya. Ya. 36 tahun yang lalu beliau menyatakan seperti ini. Di masa kita ini sudah sangat-sangat mudah sekali kaum wanita itu untuk menimba ilmu langsung kepada para ulama. Ya. Wa dzalika biwasitatil asyritatil musajjalah. Bisa dia lakukan dengan mendengarkan sarana-sarana rekaman-rekaman kaset kajian-kajian beliau-beliaunya. Fa inna hadhil asyritata walillahil hamd laha daurun kabirun fi tawjihil mujtama'i ila ma fihil khairi wassalah. Karena sesungguhnya rekaman-rekaman kajian tersebut alhamdulillah juga memiliki peran besar di dalam membenahi dan juga di dalam membimbing umat kepada kebaikan dan kepada kesolihan. Idza sta'malta fi dzalik, kalau kalian benar-benar mau serius memanfaatkannya, memanfaatkan rekaman-rekaman kajian tersebut, rekaman-rekaman kajiannya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, rekaman-rekaman kajiannya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, dan juga rekaman-rekaman kajian para ulama dan para masyayikh yang lainnya. Idzan falabudda li salahil mar'ati minal ilmi. Nah, kalau begitu maka kesolehan wanita itu tidak bisa tidak harus, atau kesolehan wanita itu tidak bisa diraih tanpa ilmu. Kesolehan seorang wanita itu baru bisa didapatkan dengan ilmu. Li'annahu la solaha illa bi'ilmin. Karena sesungguhnya tidak ada kesolehan, tidak ada kesolehan kecuali dengan ilmu. Fayutalaqqal ilmu imma min afwahil ulama wa imma min butunil kutub. Ilmu itu ditimba, dipelajari, dituntut entah langsung dari lisan-lisannya para ulama ataukah dari perut-perut kitab, dari lembaran-lembaran kitab. Al-muqawimu tsani, pilar yang kedua atau bekal, muahilat ya, skill yang kedua, al-bayan wal-fasahah.
punya kemampuan menjelaskan dan berretorika. Waduh, saya gak bisa Ustaz. Ya nanti kalau kebanyakan belajar, ya Anda akan bisa dengan sendirinya insya Allah. Yang penting belajar kan. Yang penting mau belajar. Taib, an yamunallahu 'alaiha ay 'alal mar'ati bil bayani wal fasahah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka, yaitu kepada kaum wanita, kemampuan untuk menjelaskan dan fasahah dan retorika yang baik. Bukan kepada di majelis kajian begitu, enggak, untuk anaknya sendiri. Untuk anaknya sendiri, untuk putra-putranya sendiri, untuk putri-putrinya sendiri di rumah. Nah. Taib akhwati fillah, azan ya Allah wa iyakunna jami'an. Di tempat kami di Jember sudah masuk waktu asar. Fa insyaallah taala, mudah-mudahan apabila ada keluangan waktu dan ada kesempatan, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan apa yang kita baca bersama dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam risalah beliau ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ruknun min arkanil hajj, salah satu rukun dari rukun-rukun haji. Dan ini salah satu rukun terpenting yang sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Kemudian telah kita sebutkan batas waktu atau rentang waktunya. Rentang waktu adalah setelah zawal hingga terbit al-fajr pada tanggal ke-10 atau hari ke-10. Ada indal jumhur, adapun indal Imam Ahmad sejak terbit fajar hari ke-9 hingga terbit fajar hari ke-10. Kemudian ada kadal ijza, kadar yang wajib untuk wukuf di Arafah. Maka kadar wajib atau kadar sah, kadar ijza yang sah di situ apabila dia wukuf sejenak di dalam rentang waktu tersebut, dalam rentang waktu tersebut. Namun di sana ada al-qadr al-wajib, kadar yang wajib, yaitu bagi barang siapa yang tiba di Arafah pada siang hari maka dia wajib wukuf hingga terbenam matahari. Ada wajib, ada wajib. Tidak boleh bagi dia beranjak meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari. Apabila dia meninggalkan Arafah, dia posisi datang di siang hari dan namun meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari, maka wukufnya sah namun dia terkenai dam karena dia melanggar salah satu kewajiban haji. Namun kalau dia meninggalkan, dia posisi datang di siang hari sehingga wajib terkenai kewajiban wukuf hingga tenggelam matahari, namun dia meninggalkan Arafah sebelum tenggelam, namun setelah itu kembali lagi, maka ini wukufnya sah dan tidak terkenai dam. Dia tidak terkenai dam. Ini kembalinya sebelum fajar tanggal 10. Ya, kembali lagi. Adapun yang datang di waktu malam dan dia wukuf di malam hari saja, maka wukufnya sah dan tidak terkenai dam. Kemudian pembahasan berikutnya, ada beberapa sunnah-sunnah terkait wukuf di Arafah. Yang pertama, mandi untuk wukuf di Arafah. Dalilnya adalah asar mauquf dari Ali bin Abi Thalib. Yang mana asar ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Demikian pula mandi ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Dan istihbab mandi wukuf ini pendapat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang kedua, berjalan dari Mina menuju Arafah pada pagi hari, hari Arafah. Ada mustahab berjalan dari Mina menuju Arafah pada pagi hari, hari Arafah.

yakni pagi hari 9 Zulhijjah. Dalilnya fi'lun Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah. Ada mustahab. Yang ketiga, disunnahkan bagi imam untuk menegakkan khutbah Arafah. Yang khutbah ini dilaksanakan setelah tergelincir matahari sebelum menunaikan salat zuhur dan asar secara jamak qasar. Hada bi ijma' al-madhahib al-arba'. Ini disepakati oleh empat madhab. Dalilnya hadis Jabir. Yang keempat, juga minal mustahab adalah menjamak antara zuhur dan asar dengan jamak takdim. Nah, demikian dalilnya juga fi'lun Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Jabir. Ibnu Munzir menukil ijma' dalam hal ini. Menukilkan ijma' tentang hal ini bahwa mustahab, ijma' mustahab untuk jamak takdim zuhur dan asar dengan jamak qasar. Demikian pula Ibnu Abdul Bar An-Nawawi, Ibnu Taimiyah menukil adanya ijma'. Namun kenapa dijamak? Tentang sebab menjamaknya para ulama berbeda dalam tiga pendapat. Pendapat pertama, sebabnya adalah safar. Sehingga konsekuensi pendapat pertama ini, bagi siapapun yang dalam wukuf di Arafah belum menempuh jarak safar, maka dia tidak boleh menjamak. Ini pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Hambali. Pendapat kedua, sebabnya adalah manasik. Karena itulah manasiknya seperti itu. Berdasarkan pendapat ini, maka siapapun yang melaksanakan manasik, dia memang sedang menempuh atau melakukan manasik haji, maka dia menjamak walaupun tidak atau belum menempuh jarak safar. Ini adalah pendapat Hanafi, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Dan ini juga salah satu pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Di kalangan mazhab Syafi'i ada pendapat ini. Dan di kalangan mazhab Hambali juga ada pendapat ini. Pendapat ini dipilih pula oleh Al-Imam At-Tabari Ibnu Qudamah. Dan pada masa ini dipilih oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu taala. Pendapat ketiga, kenapa dijamak? Lil haja wa taysir. Kenapa dijamak? Lil haja wa taysir. Karena ada hajat dan taysir. Ini ada qaul Abi Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan. Dari kalangan mazhab Hanafi. Wahada al-qawl ikhtarahu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wafi hadha al-zaman ikhtarahu al-allama Ibn Uthaymin rahimallahu al-jami'.
Nah, kemudian sunnah yang kelima, pelaksanaan jamak qasar ini, duhur dan asar, dilakukan dengan sekali azan dan dua kali iqamah. Sunnah yang keenam, ketika wukuf memperbanyak doa, zikir dan talbiyah, berdoa dengan penuh khusyuk wa tadarru dan bersungguh-sungguh dengan mengangkat kedua tangan. Dan ini butuh juhud, butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Dan mal asaf, tak sedikit dari jamaah haji yang tak tahan dengan ini, tidak tahan dengan wukuf ini, ya, yaitu aktivitas wukuf dalam bentuk apa? Memperbanyak doa, zikir, talbiyah dan seterusnya. Nah, sedikit yang akhirnya setelah berlalu sekian jam sudah agak kacau, ya, agak kacau, bahkan sebagian tertimpa letih dan capek tertidur. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat disayangkan. Kesempatan haji kesempatan mahal, bil khusus fi hadz zaman, termasuk negeri kita, khususnya negeri kita, mengantri waktu sekian lama, sekian tahun. Ya, ada yang sampai 15, 20, bahkan ada yang 30 tahun. Nah, sehingga ada yang berpikiran pokoknya lahir sudah harus daftar haji. Ya, begitu boleh haji, apa boleh daftar haji, sudah daftar. Karena apa? Nanti lama. Kalau nunggu, nunggu baru sekian tahun, nanti ketemunya semakin tua usianya. Usia 30 baru daftar haji, ya, ngantrinya 30 tahun, berarti usia 60 dia baru bisa haji. Labas, bagus pikiran seperti ini, namun ingat, jangan terjebak dengan riba. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin inginnya cepat daftar haji, tapi terjebak dengan riba, sehingga dia berani apa, mengambil pinjaman riba. Nah, ini tentu ya tidak diharapkan, karena apa, uang untuk haji itu hendaknya dari yang thayyibah, yang terbaik. Kalau seperti itu sangat dikhawatirkan akan mengotori nilai haji dia. Sementara kita menginginkan apa, hajjun mabrur, haji yang mabrur, yang Nabi mengatakan menjamin laisa lahul jazaa' illal jannah. Kemudian sunnah yang ketujuh, meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang. Ya, bil hudu, dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak berdesak-desakan, sambil terus memperbanyak zikir dan talbiyah. Ini sering juga capek, bosan, kacau karena antrian panjang, lupa sudah dengan talbiyahnya. Wah, lebih buruk lagi kalau muncul keluhan-keluhan atau bahkan kata-kata yang enggak baik. Nah, akibat tadi banyak ngantri ya, kan nunggu bis, ya. Mending kalau memang dia mampu langsung jalan aja, kalau memang boleh dan mampu dia. Ya. Daripada dia nunggu lama, kacau, terucap kata-kata yang enggak semestinya. Dan talbiyah terus bertalbiyah samping zikir, doa. Labas, kata para ulama, sesekali untuk mengusir malal berbincang dengan sesama yang baik, yang bermanfaat. Nah, setelah itu jangan lama-lama. Ya, semenit, dua menit, kelas, kembali zikir, kembali bertalbiyah. Nah, ini harus memang akan teruji siapa yang memang siap bersabar. Ya, karena di samping sudah sekian jam dia mulai zawal sampai terbenam matahari, ya, itu sudah sekian jam, bisa saja tambah. Ketika dia harus nunggu tadi, terus dia sabar. Memang capek, Ustaz. Capeknya memang haji butuh fisik. Ya. Haji butuh fisik. Ya, enggak usah ngeluh-ngeluh capek-capek. Antum jauh-jauh dari tanah air menuju tanah suci. Ya, untuk ibadah. Kalau capek-capek ya sudah, enggak usah ibadah.
Memang haji itu ibadah maliyah, badaniyah. Ya, harus kuat fisiknya memang. Karena itu butuh al-istita'ah, butuh kemampuan fisik. Ya. Kalau capek-capek di rumah, jangan ibadah. Ya. Kalau capek-capek, enggak siap berarti kan dia. Kalau masih kangen-kangen, ya. Enggak sedikit ya, ikhwan. Karena tadi kadang orang tua, ya, gelisah dia. Sudah baru di asrama haji dia gelisah. Kasus memang. Dan enggak sedikit gitu loh. Berulang kasus seperti ini. Gelisah dia, enggak mau pulang, saya pengin pulang ini, dia tua. Anak apa, Pak? Mending-mending mikiri cucu. Eh. Mikiri ayam. Siapa ayam di rumah? Udah tua. Nah. Ini perlu di anu. Eh. Ada apa ayam pikir? Ayam mati enggak ada urusan dalam arti apa? Masih bisa dikasih. Kalau cucu mati, nah itu yang repot. Ya, itu pun enggak boleh dia sendiri. Harus siap semuanya. Harus siap, jiwanya siap, fisiknya siap, ini semua. Ya. Nah, termasuk siap untuk wukuf di Arafah. Kondisi panas. Nah, di tenda ada AC, cuman belum tentu memadai. Nah, kondisi apapun, sesulit apapun dia harus siap. Itu jamaah haji. Ya. Kalau ingin santai, semuanya mapan di rumah. Ya. Di rumah. Nah, sebagus-bagus pelayanan yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi, bukan berarti kemudian apa kita menyandarkan ingin yang nyaman-nyaman. Nah, jamaah haji harus siap dengan segala sesuatunya. Taib itu ma tayassar lana dzikruhu yang terkaitan dengan wukuf di Arafah. Dan di sini banyak disebutkan contoh-contoh doa, ya, contoh-contoh zikir, mulai dari ayat-ayat Al-Quran dan beberapa doa yang sebagiannya ma'zur an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, boleh diamalkan, ya, sebagai bentuk zikir yang ma'zur dari Nabi. Itu yang sudah kita sebutkan, afdhalul zikir pada hari itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian qala al muallif rahimahullah faslun thumma yadfa' ba'dal ghurub min arafah min tariq al mazimin li'annahu alaihi salam salakahu ila Muzdalifah fayusalli biha al-maghrib wal-isha jami'an qabla hatti rahlih wa yabitu biha thumma yusalli as-subha thumma ya'ti al-mash'aril haram fayaqifu indahu wa yahmadullah wa yuhalliluhu wa yukabbir wa yukabbiruhu ويدعو فيقول اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه ووقفنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. Kemudian menyebutkan ayat فإذا أفضتم من عرفات. Kemudian dia bertolak ba'dal ghurub, setelah tenggelam matahari, dari Arafah melalui jalan Al-Mazimin, karena Nabi alaihi salatu wasallam melewati jalan itu menuju Muzdalifah. Dan ini proses bergerak dari Arafah ke Muzdalifah. Fa yusalli biha, maka dia salat di situ di Muzdalifah al-maghrib wal isya jami'an, yakni dengan menjamak jamak takhir atau jamak takdim kalau memang waktunya masih maghrib. Yang penting sesampai di Muzdalifah, ini amal pertama yang dia lakukan, yaitu salat maghrib dan isya dengan jamak qasar. Naam. Qabla hatti rahlih, sebelum dia mengikat, yakni
nempatkan secara tertib kendaraannya. Wayabitu biha, kemudian dia menginap di situ. Menginap di Muzdalifah. Thumma yusallil fajr, thumma yusallil subh. Menginap di situ, sudah. Menginap tidur di situ, istirahat. Tidak ada amalia khusus setelah menjamak maghrib dan isya. Dia istirahat, kemudian yusalli as-subha, salat subuh di Muzdalifah. Setelah salat subuh, thumma ya'til masy'aril haram. Ya. Kemudian mendatangi area dari Muzdalifah itu yang disebut al-masy'aril haram. Fayaqifu indahu. Kemudian dia wukuf di situ sejenak. Ya, ini jarak antara atau waktu antara setelah salatul fajr sampai sebelum terbit matahari. Sebentar aja ini, waktu yang sangat singkat. Maka dia bertahmid, ya, bertahlil dan bertakbir dan berdoa dengan doa ini, dan ini doa ini ghairu warid, setahu ana tidak warid dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ala kulli hal dia berdoa. Dengan doa apa saja? Yukarriru dzalika ilal isfar, terus diulang-ulang doanya sampai benar-benar terang. Tapi belum terbit. Terang matahari, suasana terang tapi matahari belum terbit. Fa idza asfara jiddan, kalau sudah benar-benar terang, sara qabla turu'i syams bisakinah, maka dia berjalan sebelum terbit matahari dengan tenang. Jalan dengan tenang, enggak usah keburu-buru. Naam. Fa idza balagha muhassiran, kalau melewati muhassir, yakni wadi muhassir, lembah muhassir, yakni lembah yang ma'ruf di Mina, asra'a, maka dia bersegera mempercepat langkah. Qadra ramyati hajar. Ya, secepat apa lemparan batu. Wa ya'khud husal jimar 70 husa. Dan mengambil kerikil untuk jimar, untuk melempar jumrah. 70 husa. Enggak adri kok bisa 70, 70. Karena melempar butuh cukup 7. Ya, mungkin ini 7. Kana Ibnu Umar ya'khudhuhu min Muzdalifah. Ini sebagaimana perbuatan Ibnu Umar. Dia mengambil kerikil itu dari Muzdalifah. Wa fa'alahu Sa'id. Wa yakunul hasa akbar minal hams, minal hams. Ya, ukuran kerikilnya itu lebih besar dari biji kacang. Tahu kan biji kacang? Ya, dikira-kira aja, enggak perlu diukur. Dikira-kira biji kacang seberapa? Nah, lebih besar dikit. Fa idza wasala ila Mina, kalau sudah tiba di Mina, bada'a bi jumratil Aqabah. Maka dia mulai melempar, dia mulai dari jumrah, dia mulai ibadahnya di Mina itu dengan jumratul Aqabah. Ini sudah sampai di Mina. Taib, di sini kita akan bahas tentang amal di malam tanggal 10 ini, yaitu di Muzdalifah. Al-Ifadah disebut al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam manasiknya, beliau katakan pada subbab Al-Ifadah min Arafat. Ya, bertolak dengan berbondong-bondong dari Arafah. Nah, karena memang demikian di dalam ayatnya. Yang mana ini adalah salah satu kewajiban haji.
Fa idza afattum min arafatin. Ya. Kalau kalian sudah bertolak dengan berbondong-bondong dari Arafah. Fadhkurullaha indal masy'aril haram. Maka berzikirlah kepada Allah di al-masy'aril haram. Taib. Maka di sini beliau memberikan subjudul al-ifadah min Arafat. Fa idza gharabatish syamsu afadha min Arafat ila al-Muzdalifah. Ya. Apabila matahari sudah terbenam, maka dia bergerak dengan rombongan berbondong-bondong dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, Muzdalifah kadang diberi alif lam, kadang tidak. Wa alaihi sakinah wal hudu. Hendaknya dia tenang, tidak terburu-buru. Wa la yuzahimun nas bi nafsihi au dabatihi au sayyaratih. Dan tidak mendesak, ya, memadati manusia dengan fisiknya ataupun kendaraannya atau mobilnya. Fa idza wajada khalwatan asra'a. Kalau dia nemu mendapati celah, silakan cepat berjalan cepat. Kalau enggak, la yuzahimun nas. Fa idza wasalaha adzana wa aqama wa shalla al-maghrib thalasan thumma aqama wa shalla al-isha qasran wa jama'a bainahuma. Apabila sampai di Muzdalifah, maka langsung azan dan qamat, lalu salat maghrib 3 rakaat, kemudian qamat lagi salat isya qasar. Wa jama'a bainahuma, menjama antara keduanya. Ini malok memang dia sampai di Muzdalifah, diperkirakan sampai di Muzdalifah sebelum pertengahan malam. Jadi salatnya di Muzdalifah. Ya. Ima di waktu maghrib atau di waktu isya. Namun kalau khawatir, ya, karena emang kadang-kadang antrian yang panjang sehingga khawatir tidak menentu kapan sampainya, khawatir melebihi pertengahan atau lewat dari pertengahan malam, maka sholat di mana saja. Sholat di mana saja, tidak perlu di Muzdalifah. Fa in fasala bainahuma li hajatin lam yadurruhu dhalik. Kalau dia memisah antara keduanya karena satu keperluan, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Wala yusalli bainahuma wala ba'dal isya syai'an. Tidak ada salat antara keduanya, tidak pula ba'dal isya. Tidak ada salat. Tsumma yanam hatta al-fajr. Kemudian dia tidur hingga fajar. Nah, di sini ulama menyatakan tidak ada salat atau ibadah apapun. Karena memang hakata zahir al-hadis. Hakata zahir al-hadis. Di malam itu tidak ada aktivitas apapun kecuali apa? Niam untuk istirahat sampai fajar. Ada yang menyatakan illal witir. Kecuali witir tetap dikerjakan. Kenapa? Liumum. Di umumatil adillah. Karena kuman dalil Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir, baik di ketika mukim maupun safar, tidak pernah meninggalkan. Maka berdasarkan keumuman ini, termasuk ketika Muzdalifah, tetap mengerjakan witir. Karena hal ini maklum, mafhum, maka tidak dinukil oleh perawi. Maka oleh perawi tidak dinukil tentang witir, karena sudah mafhum itu. Fa idza tabayyana lahu al-fajr shalla fi awwal waqtihi bi adhanin wa iqamah. Kalau sudah jelas masuk waktu fajar, maka segera salat fajar di awal waktunya. Yani seawal mungkin sudah dengan adzan dan iqamah. Kemudian sub judul atau judul berikutnya, salatul fajr fil Muzdalifah. Syekh Al-Albani meletakkan judul salatul fajr fil Muzdalifah. Wala budda min salatil fajr fil Muzdalifah li jami'ul hujjaj illa dha'fa wan nisa. Ya. Sehingga harus
salat fajar di Muzdalifah untuk semua jamaah haji, kecuali orang-orang yang lemah dan kaum wanita. Di sini zahir dari ucapan ini beliau berpandangan bahwa ini wajib, labud, kata beliau. Sehingga kalau menginap di Muzdalifah harus sampai fajar. Harus sampai fajar. Nah, kecuali siapa yang diperkecualikan? Ad-du'afa. Ya, du'afa, orang-orang tua. Atau kalau sekarang ada bahasa, orang-orang yang resti, resiko tinggi secara kesehatan, memiliki resiko tinggi. Nisa juga kaum nisa. Kenapa? Ya, ini mereka enggak bisa berdesak-desakan. Ya, makanya seperti ini diizinkan. Fa innahu yajuz lahum, maka boleh bagi mereka ayyan taliqu minha ba'da nisfil lail. Mereka boleh bertolak dari Muzdalifah setelah lewat pertengahan malam. Nanti akan kita bahas, ada pembahasannya berapa lama mabit di Muzdalifah. Ya, beliau menyatakan boleh setelah lewat pertengahan malam. Lewat pertengahan malam, sehingga diukur jam berapa terbenam, jam berapa terbit fajar. Nah, bagi dua, itulah pertengahan malam. Kalau sudah lewat, ada boleh. Nah, khasyata khatamatin nas, khawatir berdesak-desakannya manusia. Thumma ya'ti al-mash'aril haram, kemudian mendatangi al-mash'aril haram. Beliau kasih keterangan, wa huwa jabal fil Muzdalifah, salah satu bukit di Muzdalifah, Jabal Quzah namanya, disebut juga Jabal Quzah. Nah, ini dikenal dengan Mash'aril Haram. Fayarqaf 'alaih, maka mustahab dia untuk naik ke bukit tersebut. Wa yastaqbil al-qiblah, di situ dia menghadap kiblat. Fayahmadullah wa yukabbiruh wa yuhallilu wa yuwahhidu wa yad'u wa yad'u. Di situ dia memuji Allah, bertahmid, bertakbir, bertahlil, dan mentauhidkan Allah dan berdoa. Wala yazalu kadzalik hatta yusfira jiddan, terus seperti itu sampai benar-benar terang. Wa Muzdalifah kulluha mauqif, kata Syekh. Muzdalifah semuanya mauqif, artinya kalau enggak bisa ke Mash'aril Haram, maka semua Muzdalifah boleh untuk wukuf sejenak ini tadi, yaitu jeda antara salatul fajar sampai menjelang terbit matahari. Fa haitsu mawaqafa fiha jaza, maka di manapun dia wukuf dari area Muzdalifah itu, maka boleh. Tsumma yantaliqu qabla tulu'i syams ila Mina wa 'alaihi sakinah wa huwa yulabbi. Kemudian setelah itu dia bertolak sebelum terbit. Ini ditekankan sebelum terbit. Dijelaskan salah satu ilahnya adalah karena Nabi yukhalif al-jahiliyah, al-musyrikin ahlul jahiliyah. Ya, karena Nabi menyelisihi musyrikin ahlul jahiliyah, karena mereka baru bergerak setelah terbit matahari. Maka Nabi sebelum terbit, Nabi sudah bergerak. Nah, bergerak ke mana? Ila Mina, ke arah Mina. Dan dia wajib wa alaihi sakinah, dia harus dengan tenang. Wa huwa yulabbi, dengan terus bertalbiyah. Wa idza ata batnin muhassir asra'al sayr idza amkanahu, kalau dia melewati lembah muhassir mempercepat langkah. Idza amkanahu, kalau memungkinkan untuk dia lakukan. Wa huwa min Mina, lembah muhassir ini bagian dari wilayah Mina. Thumma ya'khudh at-tariq al-wusta, kemudian dia ambil jalur tengah. Allati tukhrijuhu 'alal jumratil aqa, 'ala jumratil kubra, yang akan mengantarkan dia ke jumratil kubra.
Nah, al-mabit bi Muzdalifah pada malam Idul Nahar ini hukumnya wajib, min wajibatil hajj. Maka dia wajib mabit di Muzdalifah hingga melewati nisful lail liman adrakaha qabla nisful lail, bagi barang siapa yang sampai di Muzdalifah sebelum pertengahan malam. Maka dia harus menginap di situ minimalnya lewat pertengahan malam. Ya. Kalau dia tiba di Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka dia nginap sampai kapan? Kadar minimal sampai lewat pertengahan malam. Wa in wasala ilaiha ba'da nisfil lail, namun kalau dia nyampainya setelah lewat pertengahan malam, fayakfihi adnal mabit, cukup bagi dia mabit yang paling rendah, paling sedikit. Ya, setelah itu boleh bergerak, boleh bergerak. Nah, nanti akan kita bahas berapa kadar minimalnya, apakah itu berlaku untuk semua jamaah haji ataukah dibedakan antara ad-du'afa dengan selain du'afa. Adapun dalil ala hadzal wujub, dalil bahwa ini wajib mabit di Muzdalifah adalah wajib, dalilnya ayat fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Ya. Allah perintahkan fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah di al-mash'aril haram. Dalam majmu' syarhil muhadzab, An-Nawawi menyebutkan bahwa mayoritas ulama ahli tafsir, ahli hadis dan ahli sirah menyatakan bahwa al-mash'aril haram adalah semua wilayah Muzdalifah. Semua wilayah Muzdalifah. Ini makna umum. Adapun makna khusus tadi, salah satu bukit di Muzdalifah. Wa ila mayoritas tadi menafsirkan apa? Al-Mash'aril Haram adalah semua wilayah Muzdalifah.

Dari ayat ini menunjukkan kapan batas awal mabit di Muzdalifah. Yaitu batas awalnya adalah setelah wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah. Adapun batas akhirnya adalah sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Dalil batas akhir ini adalah zahir hadis Urwa bin Midras yang kita baca kemarin, di mana Nabi alaihi wasallam bersabda, "Man syahida salatana hadhihi fawaqafa ma'ana hatta nadfa." Barang siapa hadir di salat kami ini, ya, dan wukuf bersama kami, ya, ya, barang siapa yang sholat bersama kami, yakni sholat subuh di Muzdalifah dan ikut wukuf, ya, ikut wukuf bersama kami sampai, yakni wukuf yang mana? Wukuf sejenak ini tadi. Dan kemudian Nabi menyebutkan bahwa dan dia sudah wukuf di Arafah dari malam atau siang, maka tamma hajjuhu. Tamma hajjuhu. Adapun mabit di Muzdalifah adalah wajib, bukan rukun. Ini qaul jumhuril ulama. Di dalam Al-Bughni Ibnu Qudamah mengatakan wal mabit bi Muzdalifah wajib. Man tarakahu fa alaihi dam. Man tarakahu fa alaihi dam. Ini menunjukkan wajib. Ciri wajib seperti ini. Kalau ditinggalkan maka dia terkena dam. Wa hadha qawlu Atha wa Az-Zuhri wa Qatadah wa Tsauri wa Syafi'i wa Ishaq wa Abi Tsaur wa ashabir ra'yi. An-Nawawi mengatakan dalam Majmu' Syarhil Muhadzab, wa bihadza qala jamaahirul ulama min as-salaf wal khalaf. Dengan pendapat ini, yaitu bahwa mabit di Muzdalifah adalah wajib bukan rukun, adalah pendapat mayoritas jamaahir ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

ala jamahirul ulama minas salaf wal khalaf. Dengan pendapat ini, yaitu bahwa mabit di Muzdalifah adalah wajib bukan rukun, adalah pendapat mayoritas jamahir ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Wa nuwasil hadhihi al-lailah, kita lanjutkan pada malam hari ini, yakni kita di Sabtu 5 Muharram 1447 Hijriah. Dalam pembahasan kitab Sahih al-Bukhari, Al-Jami' al-Musnad al-Mukhtasar al-Sahih min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yaitu kita pada pembahasan Kitabul Iman pada bab ke-18, bab man qala innal iman huwal amal. Bab tentang barang siapa yang menyatakan bahwa iman itulah amal. Liqaulillahi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah ta'ala, watilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun. Yani bima kuntum tu'minun. Fal amal di sini iman. Maka ditafsirkan amal adalah iman. Yani apa? Berarti iman itulah amal. Wa qala iddatun min ahli al-ilm fi qawlihi ta'ala fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, niscaya kami akan bertanya kepada mereka semuanya tentang apa yang dulu mereka amalkan. Yani sejumlah ulama mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, demi Rabbmu, niscaya kami akan menanyai mereka semuanya tentang apa yang dulu mereka amalkan. Amma kanu ya'malun, ay an qawli la ilaha illallah. Tentang ucapan la ilaha illallah. Wa qala, bimithli hadza faly'amalul 'amilun. Untuk yang seperti ini hendaknya beramal orang-orang yang beramal. Yani al-fawzul 'azim, hendaknya beramal orang-orang yang beramal itu. Naam. Demikian al-Imam al-Bukhari rahimahullah menetapkan bab ini, yaitu beliau menegaskan bahwa iman adalah amal dengan berdalil pada ayat-ayat ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa mutabaqatul ayat wal hadis bima lima turjimalahu bil istidlal bil majmu' alal majmu'. Kesesuaian ayat-ayat yang disebutkan di bab ini dan hadis yang akan diriwayatkan pada bab ini terhadap terjemah, yakni bab, adalah dengan istidlal dengan al-majmu' alal majmu', keseluruhan kepada keseluruhan, yakni keseluruhan ayat yang tentang amal, ya, yang dikaitkan dengan al-jannah, dikaitkan dengan permintaan pertanggungjawaban di yaumil qiyamah, al-hisab, itu semua kaitannya dengan iman dan kaitannya dengan amal. Alal majmu', terhadap majmu', keseluruhan iman, yang mana keseluruhannya termasuk di dalamnya adalah amal. Sehingga harus majmu' bil majmu', keseluruhan makna ayat, ya, untuk al majmu', majmu'ul iman, yang mana iman itu terdiri dari qaulun wa amal, terdiri dari keyakinan, ucapan dan amal.
Demikian kata Ibn Hajar. Lianna kulla wahidin minha dalun bimufradihi ala ba'di da'wa. Karena kalau masing-masingnya, ya, maka secara satu persatunya itu menunjukkan kepada sebagian yang dimaksud. Naam, pada sebagian yang dimaksud. Naam. Karenanya bima seperti ayat pertama bima kuntum ta'malun, ya, bima kuntum ta'malun dengan sebab apa yang mereka amalkan. Ya, itulah surga yang kalian warisi dengan sebab apa yang dulu kalian amalkan. Apa yang dulu kalian amalkan. Dinukil dari sejumlah mufassirin bahwa qauluhu ta'ala huna ta'malun bima kuntum ta'malun maknanya adalah tu'minun. Ya. Tu'minun. Sehingga apa? Ya, ini khas, khusus. Bima kuntum ta'malun bima kuntum tu'minun. Ya, ini amal itu banyak. Ditafsirkan dengan tu'minun. Ya. Ditafsirkan dengan tu'minun. Yang itu menjadi khusus yang kaitannya dengan iman. Ya. Demikian. Wa illa iman tercakup padanya apa? Qaulun wa amal. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari rahimahullah bahwa di sini iman itu adalah amal. Ya, yakni ditafsirkan ketika tafsir ayat ini ta'malun ay tu'minun. Menunjukkan bahwa iman itulah amal. Sehingga tidak bisa dipisahkan atau dinyatakan itu mughayarah, bahwa amal dan iman itu berbeda, terpisah, tidak bisa. Karena demikian para ulama bima kuntum ta'malun ay bima kuntum tu'minun. Ya. Barakallah. Sehingga yang umum tadi ditafsirkan dengan khusus tu'minun. Yang mana yang khusus, yang mana iman ini adalah qaulun wa amal. Adalah i'tiqad wal qaul wal amal. Demikian. Karena itu ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. La syak annal amal minal iman. Tidak diragukan bahwa amal termasuk bagian dari iman. Wa amma hasrul Bukhari rahimahullah bab man qala innal iman huwal amal, bab tentang orang yang siapa yang menyatakan bahwa iman itulah amal. Fal qa'il bidzalik, ya, pengucapnya ini la yuri tidak menginginkan annahu amalun mujarradun bila iman. Tidak menginginkan amal saja tanpa iman. Li'annana lau qulna innal iman huwal amal, lakanal munafikun mu'minin. Niscaya munafikun mu'minin, li'annahum ya'malun amalal mu'minin. Ya. Karena munafikun itu kan beramal dengan amalannya kaum mu'minin. Walidzalika kana muradu qa'il hadza annal amal annal amal minal iman. Sehingga yang maksud si pengucap ini, ya, adalah amal bagian dari iman, itu maksudnya. Wala syak annal amal minal iman, dan ini enggak diragukan bahwa amal bagian dari iman. Barakallahu fikum. Ini maksud judul bab ini. Sehingga jangan difahami innal iman huwal amal, yakni amal yang lepas dari iman. Karena kalau seperti ini, bahwa iman itulah amal, yakni yang beramal berarti beriman. Dan demikian. Tidak demikian. Ya, karena kalau maknanya seperti ini, bahwa barang siapa beramal berarti beriman, maka munafikin beriman. Karena munafikin beramal dengan amal ahlul iman. Namun bukan ini yang dimaukan oleh qail, oleh si pengucap. Namun maksudnya adalah bahwa amal
bagian dari iman, begitu. Amal bagian daripada iman. Sehingga tidak bisa dipisah antara iman dengan amal. Ya. Ya, tidak benar memisahkan dengan menyatakan bahwa itu al-mughayarah, berbeda antara iman, antara amal dengan iman. Iman sendiri, amal sendiri. Tidak demikian. Ya, justru amal bagian daripada iman. Karena dikatakan iman itulah amal. Karena apa? Iman bagian daripada amal. Kemudian kata beliau, waqad arafna fi ma sabaqa anna madhhaba ahli sunnati wal jamaah anna al-imana qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawari wa hadha mimma la syakka fih. Ya. Kita tidak tahu dari penjelasan yang lalu bahwa madhab ahli sunnah adalah iman itu ucapan dan amal. Qaulul qalbi wal lisan, yaitu ucapan hati dan ucapan lisan. Qaulul qalbi yakni i'tiqaduhu. Qaulul lisan yakni apa? An-nutqu bisyahadatain. Wa amalul qalbi wal lisanul jawarih, dan amal qalbi, amal lisan dan amal jawarih. Ya, amal qalbi niat, mahabbah, ridha, naam, tawakal. Ini semua amal qalbi. Naam, amal lisan zikir, tilawatul Quran, naam, al-qaulul hasan, ya. Ini semua qaulan sadida, qaulan siddiqan dan seterusnya. Ini semua amal lisan. Wal jawari, amal anggota badan, salat, ya, haji dan seterusnya. Wa hadha mimma la syakka fih. Ini adalah sesuatu yang tidak diragukan. Adapun firman Allah Ta'ala, watilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Itulah surga yang kalian mewarisinya dengan sebab amal kalian. Ya. Yang mana? Amal bagian dari iman. Ya. Sehingga ditafsirkan tadi, bima kuntum ta'malun ay bima kuntum tu'minun. Kenapa ditafsirkan demikian? Karena amal minal iman. Ya, amal itu bagian daripada al-iman. Nah tadi, bahwa amal, iman, qaulun wa amal. Amal apa saja? Amal qalbi, amal lisan, amal jawarih. Ya, sehingga ini semua yang merupakan sebab dari apa, sebab kaum mukminin akan mewarisi surga. Nah, akan mewarisi surga. Adapun firman Allah Ta'ala, "Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Ya. Yani an qauli la ilaha illallah. Ini salah satu tafsir tentang ayat ini. Dan mereka akan ditanya tentang amma kanu ya'malun, yakni tentang qaul la ilaha illallah. Yang ini adalah iman. Yani keyakinan. Sehingga amal ditafsirkan dengan qaul la ilaha illallah, yang itu qaulul lisan. Ya. Yang ini adalah qaulul lisan. Atau qaul ini di sini adalah amal lisan, ya, amal lisan. Barakallahu fikum. Ini salah satu dari yang ditanyakan. Nah, salah satu yang ditanyakan, ditanya tentang tauhid. Tentang tauhid. Sehingga amal di sini ditafsirkan dengan iman. Amal ditafsirkan dengan iman. Sehingga mereka yang akan ditanya pada hari kiamat itu ada banyak hal yang ditanya. Antaranya, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian pasti mereka akan ditanya pada hari itu tentang an-na'im. Ya. Juga akan ditanya tentang apa sambutan kalian terhadap para rasul.
Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari yang mereka akan diseru, Allah atau Allah akan menyeru mereka, fayaqul, dan Allah akan tanyakan, madza ajabtumul mursalin? Apa yang kamu jawab, kamu sambut, sambutan kamu terhadap para mursalin? Demikian juga akan ditanya tentang kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Aina syuraka'ukumul ladzina kuntum taz'umun, di mana sekutu-sekutu yang dulu kalian yakini itu? Ya, sehingga ditanya tentang tauhid, ditanya tentang risalah, ya, ditanya tentang semua amal. Dan itu semua minal iman. Ya, minal iman. Sehingga ketika tafsir ini an amma kanu ya'malun ay an qawli la ilaha illallah, yakni apa? Qaul la ilaha illallah, yang itu adalah qaul lisan, yang berarti amalul lisan, dan amal bimuktadhaha, dan juga amal dengan mengamal tentang pengamalannya, pengamalan terhadap konsekuensinya. Nah, sehingga bukan hanya ditanya tentang murjaratil qaul, ucapan dengan lisan saja, enggak. Nah, karena ucapan lisan saja, semata-mata ucapan lisan, la yufid, enggak berfaedah. Kalau dia enggak beramal, tidak mengamalkan konsekuensinya. Ya. Barakallahu fikum. Dimithri hadza faly'amalil amilun. Untuk yang seperti ini, hendaknya orang-orang yang beramal itu beramal. Ya, ini apa? Al-fawzul azim wa huwal jannah. Sehingga al-jannah ditempuh dengan amal. Al-jannah ditempuh dengan al-amal. 6.

Kemudian ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang kami wariskan kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, ma di sini imma masdariyah, bima kuntum ta'malun ay bi amalikum, ini masdariyah, atau ma mausulah ay billadhi kuntum ta'malun, billadhi kuntum ta'malun. Wal ba' di sini bima, bima kuntum ta'malun ay bima bi amalikum aw billadhi kuntum ta'malun. Ya, yeah. Ba' yang benar adalah lis sababiyah ay bi sababi amalikum, bi sababi amalikum. Nah, sebab amal. Adapun hadis lan yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi, tidak akan atau salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Yani ba di sini lil iwad wal muqabalah. Yani tidak bisa amal itu sebagai iwad atau muqabalah pengganti surga atau harga untuk surga, enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Ibnu Katsir rahimahullah, sehingga amal itu kalau merupakan iwad bagi jannah, harga untuk surga, maka tidak. Tapi kalau sebab, naam, bisa menjadi sebab. Karena apa? Amal itu sebab rahmah. Dan rahmah inilah yang amal adalah sebab rahmat Allah Ta'ala. Dan rahmat Allah Ta'ala inilah yang memasukkan hamba ke dalam surga. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Bima kuntum ta'malun ay a'malakum as-salihah kanat sababan." Naam. Li syumuli rahmatillahi iyyakum. Yani amal-amal saleh itu, amal-amal saleh kalian itu menjadi sebab untuk tercapainya rahmat Allah kepada kalian. Fa innahu la yudkhil ahadan amalahul jannah. Karena amal seseorang itu tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga, walakin bi fadl minallahi wa rahmatih. Namun dia masuk surga dengan fadl, ya, karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Nah, ini. Adapun amal sebab datangnya rahmat Allah. Ya, sebab seseorang hamba mencapai rahmat Allah. Sehingga bukanlah amal itu yang memasukkan hamba dalam surga, yakni merupakan harga bagi surga, tidak. Namun seorang hamba masuk surga itu dengan karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Nah, amal adalah sebab datangnya rahmat Allah Ta'ala. Wa innama darajat, tafawutuha bihasabi amalis salihat. Adapun derajat-derajat, tingkatan-tingkatan di surga, maka perbedaannya sesuai dengan perbedaan amal salehnya. Itu. Tingkatan-tingkatan surga, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang tinggi, ada yang tinggi, ada yang tinggi lagi. Nah, kenapa? Itu semua sesuai dengan tingkatan amalnya. Sesuai dengan perbedaan amalnya. Nah, sesuai dengan perbedaan amalnya. Nah, di sini ikhwan menunjukkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam beramal.
Ya, bahwasanya surga itu diraih dengan amal. Naam, yakni dengan sebab amal. Naam, apa maksudnya dengan sebab? Yakni amal sebab datangnya rahmah. Dan rahmah Allah Ta'ala inilah yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Karenanya dianjurkan, diberi anjuran oleh Allah Ta'ala, لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Naam. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah, qala haddathana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala haddathana Ibrahim bin Sa'ad qala haddathana Ibn Shihab an Sa'id al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amalil afdal faqala imanun billahi wa rasulih qila thumma madha qala al-jihad fi sabilillah qila thumma madha qala hajjun mabrur. Kata Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa haddatsana Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail. Keduanya mengatakan haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Ya, dia mengatakan haddatsana Ibnu Shihab dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Amal apakah yang afdal?" Faqala, maka Nabi menjawab, imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madha? Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Qala al-jihad fi sabilillah. Qila, dan ditanya lagi, thumma madha? Qala, Nabi menjawab, hajjun mabrur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, dalam hadis ini, Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad bin Yunus. Ya, Ahmad bin Yunus adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus bin Abdullah bin Qais At-Tamimi. Ahmad bin Abdullah bin Yunus bin Abdullah bin Qais At-Tamimi. Abu Abdullah Al-Kufi Al-Yarbu'i. Al-Yarbu'i. Al-Yarbu'i. Nah.

ثقة حافظ من العاشرة. ثقة حافظ من العاشرة lahir pada tahun 113 dan wafat pada tahun 227 Hijriah. Ada yang menyatakan 229 Hijriah. Wa Musa bin Ismail. Musa bin Ismail al-Manqari maulahum. Abu Salama at-Tabudzaki. Abu Salama at-Tabudzaki al-Basri. Naam. Thiqatun sabat min at-Tasi'ah. Thiqatun sabat min at-Tasi'ah. Wafat pada tahun 223 Hijriah. Ada menyatakan 226 Hijriah. Di dalam Taqribut Tahdzib, Ibnu Hajar mengatakan tadi thiqatun sabat, lalu beliau katakan walal iltifat ila qawli Ibnu Harrash takallama an-nasu fihi. Ya, tidak perlu mempedulikan ucapan Ibnu Harrash yang mengatakan bahwa ulama membicarakannya. Yani hadzal jarh ghair mu'tabar. Hadzal jarh ghair mu'tabar. Ya, demikianlah, tidak semua jarh diterima. Jarh harus disertai dengan hujjah. Naam. Qala, dua imam ini yang dua-duanya guru Imam Bukhari di sini, keduanya mengatakan haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Ya. Ibrahim bin Sa'ad adalah Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf al-Qurashi az-Zuhri. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim, ya, bin Abdurrahman bin Auf al-Qurashi az-Zuhri, Abu Ishaq al-Madani. Ya, kunyahnya Abu Ishaq al-Madani. Yang berasal dari Madinah. Nazil Baghdad. Nazil Baghdad. Beliau adalah ayahanda dari Ya'qub bin Ibrahim dan Sa'ad bin Ibrahim. Dua-duanya muhaddis. Sehingga beliau punya putra yang bernama Ya'qub dan Sa'ad. Sehingga Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad. Hakata. Jangan keliru. Ini Ibrahim bin Sa'ad. Putranya siapa? Sa'ad. Sehingga Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Sehingga Ibrahim ini yang beliau tabaqah ke-8, ya, ini adalah putra dari cucu sahabat Abdurrahman bin Auf. Karena sahabat Abdurrahman bin Auf punya putra yang bernama Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Sa'ad bin Ibrahim. Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman. Sehingga apa? Sa'ad bin Ibrahim ini cucu dari sahabat Abdurrahman. Nah, Sa'ad bin Ibrahim punya putra namanya Ibrahim. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman. Sehingga Ibrahim adalah putra dari cucu sahabat Abdurrahman bin Auf. Tayyib, Ibrahim bin Sa'ad min at-tabaqa al-thaminah. Ya. Thiqatun hujjah. Tukullima fihi bila qadih. Ya, perawi yang thiqatun hujjah, ada pembicaraan tentangnya, namun tanpa ada sesuatu yang mencederai kesiqaan beliau. 6. Lahir pada tahun 108 Hijriah. Wafat pada tahun 182 Hijriah. Ada yang mengatakan 183, ada yang mengatakan 184. Bahkan ada yang mengatakan 185. Naam, qala haddatsana Ibnu Shihab. Ibnu Shihab maklum masyhur, yaitu al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab. Naam.
dikenal dengan Ibnu Syihab, dikenal dengan Al-Imam Az-Zuhri, karena ya ujung nasabnya adalah kepada Al-Harith bin Zuhrah. Al-Harith bin Zuhrah. Al-Qurashi Az-Zuhri. Abu Bakar Al-Madani Al-Hijazi. Min at-tabaqa ar-rabi'ah. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi wa sabtihi. Demikian kata Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib. Lahir pada tahun 50 Hijriah, wafat pada tahun 125 Hijriah. Yang 4 tahun serta wafatnya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. An Sa'id al-Musayyib. Sa'id al-Musayyib tabi'iyun masyhur, min kibari tabi'in. Sa'id al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab. Naam. Musayyib adalah sahabi. Naam. Al-Makhzumi Al-Qurashi. Al-Makhzumi Al-Qurashi Al-Madani min as-tabaqa ats-tsaniyah. Al-Hafidz mengatakan dalam Taqribut Tahdzib, ahadul ulama al-asbat. Al-fuqaha al-kibar. Ya, ahadul ulama al-asbat al-fuqaha al-kibar. Naam. Ittafaqu ala anna naam mursalatihi asahul marasil. Ulama sepakat bahwa mursal riwayat mursalnya inilah riwayat mursal yang paling sahih. Wa qala Ibnu al-Madini, ya qala Ibnu al-Madini la a'lam fit tabi'in awsa ilman minhu. Aku tidak mengetahui di kalangan tabi'in yang lebih luas ilmunya daripada beliau. Naam. Qala Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal apakah yang paling afdal, maka beliau menjawab imanun billahi wa rasulih. Di sini mahallus syahid. Karena Nabi ketika ditanya tentang amal, beliau jawab dengan iman. Menunjukkan apa? Amal itu adalah iman. Yakni amal bagian daripada iman. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Maka beliau menjawab al-jihad. Ditanya lagi, Nabi menjawab hajjun mabrur. Di sini telah berlalu kepada kita beberapa hadis tentang pertanyaan amal apakah yang paling afdal. Ya, amal apakah yang paling afdal. Dan Nabi SAW menjawab kadang-kadang dengan jawaban yang berbeda. Seperti misalnya di hadis Ibnu Mas'ud. Ketika ditanya, ayyul amal ahabbu ilallah? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Nah. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dzakara fi hadzal hadis au dzukira fi hadzal hadis al-jihad ba'dal iman. Berikan jihad setelah iman. Wa fi hadits Abi Dzar lam yadhkur al-hajj. Sementara dalam hadis Abi Dzar tidak disebutkan haji, namun disebutkan al-itq, memerdekakan budak. Sementara fi hadits Ibnu Mas'ud bada'a bis-shalah tsumma al-birr tsumma al-jihad. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika ditanya tentang amal yang paling afdal, Nabi menjawab dengan salat, lalu bir, yakni birrul walidain, kemudian jihad. Ya. Pada hadis sebelumnya juga ada jawaban tentang apa? Ketika ditanya ayyul amal afdal, qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya. As-salama min al-yad wal lisan. Demikian berbeda-beda jawaban Nabi. Qala al-ulama, ulama mengatakan ikhtilaful ajwiba fi dhalik bi ikhtilafil ahwal. Perbedaan jawaban-jawaban ini
adalah karena perbedaan kondisi, wahtiyaji al-mukhatabin, dan kebutuhan pihak yang bertanya atau pihak yang diberi jawaban. 6. Wa dzakara ma lam ya'malhu ma lam ya'lamhu as-sa'il was-sami'un wa tarki ma 'alimuhu. Dan juga penyebutan sesuatu yang belum diketahui oleh penanya maupun pendengar, dan ditinggalkan ketika mereka meninggalkan apa yang telah mereka ketahui. Barakallahu fikum. Kemudian hal ini juga dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin ketika menjelaskan kenapa berbeda jawaban Nabi alaihi wasallam, bagaimana menjamaknya. Kata beliau, wal jama' bainahuma ayyuqal inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yujib ala hasabi halis sa'il, bahwa Nabi itu menjawab sesuai dengan kondisi si penanya. Wa bihadza yazulu anna ishtibahu katsirin minal ahadits, dengan jawaban ini hilanglah dari kita kerancuan dari banyak hadis-hadis yang yus'al fiha, yang Nabi ditanya tentang ayyul hadzal afdal, amal amaka yang paling afdal atau yang terbaik. Kemudian Nabi menjawab untuk seseorang dengan satu jawaban dan untuk orang lain dengan jawaban lain. Maka apa, kenapa kok beda-beda? Maka beliau menjawab sesuai dengan kondisi penanya dan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian jika ada yang bertanya, kenapa didahulukan jihad sebelum haji? Ya. Padahal jihad bukan rukun Islam. Sementara haji rukun Islam. Tapi kenapa di sini didahulukan? Ya. Maka ini dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, fal jawab anna naf'al jihad qasiran, qasirun ghaliban. Manfaat haji, anna naf'al hajj, manfaat haji itu pada umumnya terbatas. Wa naf'ul jihad muta'addin ghaliban. Sementara manfaat jihad itu tidak terbatas. Yani mengenai orang lain juga ghaliban. Demikian pada umumnya. Ini jawaban. Aw kana dzalika haitsu kana al-jihad fardhu ain. Atau itu apabila jihad menjadi fardhu ain. Wa wuqu'uhu fardhu ain idzaka mutakarrar. Sementara jatuhnya hukum jihad sebagai fardhu ain pada masa itu berulang-ulang. Ya, fa kana aham minhu faquddim. Sehingga jihad menjadi lebih penting dibandingkan haji, maka didahulukan di sini. Nah, demikian jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian berikutnya adalah makna hajjun mabrur. Hajjun mabrur, qala al-hafidz, ay maqbul. Ay maqbul. Haji mabrur ay haji maqbul, yang diterima. Wa minhu barra hajjuka. Yani maqbulun hajjuka. Wa qila al-mabrur alladhi la yukhalidhu ismun. La yukhalidhu ismun. Haji yang enggak tercampur dosa. Wa qila alladhi la ria'a fihi. Haji yang tidak tercampur riak padanya. Maka kita padukan semua makna ini sehingga hajjun mabrur adalah hajjun maqbul, wa hajjun la yukhalituhu ismun, wa hajjun la ria'a fihi. Haji yang diterima, haji yang enggak tercampur dosa, haji yang enggak ada riak padanya. Itulah makna hajjun mabrur. Demikian mungkin kajian yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita beramal. Ya, karena iman, anak amal bagian daripada iman, dan amal itulah yang Allah kaitkan dengan apa? Kita akan mewarisi surga. Ya. Nah, barakallahu fikum. Karena amal sebab datangnya rahmah. Rahmat Allah Ta'ala, dan rahmat Allah Ta'ala inilah sebab masuk yang akan memasukkan hamba ke dalam surga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.